Rumanya rumanya bene wihobazigirwa tucilange kuri eindwa lagaheza mpuye ebola rumanya rwangarebwa ne myanzi yarenge ineyi mbuhali obufumu rwanga kolesa rwenene omuguchibu bagakubwira kali omuntu angahoma kwehinahira ananafuma omanye omanye oremeraga bubeshubo ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumumpu achiwuka abalwazire eyondwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola liri hano ruhabirwe na radio maendeleo gurenga